0: ཁོ་དེ་རི་ང་ཅོ་ད་ཨ་རা་ད་ཆ་རི་ཁོ་ནོབི་ཅོ་རི་ལོ་ནོབི་ཉམ་དུ་རི་ཨ་ལེ་ལེ་སེ་བེ་ཅོ་དང་དང་དང་ནོབི་ཁོ་རི་ཁོ་རི་ཆང་མ་མ་ཆ་ད་ཡང་ཅི་ཁ་ཀ་ད་ནེ་ས་ཆང་མ་ཡིན་ན་དེ་འདེ་ད་ཅི་ཅིམ་ན་ཁོ་ཁ་ཀ་ཏི་ཡ་ད་དེ་འདེ་ནོབི་ཁོ་རི་ལོ་ལེ་སེ་ཁ་ཨ་དེ་འདེ་ཅེ་ཤ་དེ་ནང་ང་ཅོ་ཁོ་དེ་ལེ་ཅན ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ
1: ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ
1: ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ
1: ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ
0: ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ
1: ᱤᱧᱡᱤᱢ
0: ᱡᱮ ᱡᱟᱣᱨᱥᱚᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱤᱧᱡᱤᱢ ᱡᱮ
1: ファディンジスタロサニジュリロヤサクロブジニシモタティケラダティネガナゾヤソチシュムナケシュムナティナガナゾモテナロリアカロンチャンモチャニゲケラジュリオレセダディドゥジュイネチコチェゼランゼタンダチリチケルシャチケコンリアジチムナマチェダンデタプテオリアレレセキラロタヤンディチティオトリチェムソンサムドリチェタンチメナ
0: ダンドクロンチャムソヤヤソチピタイディナケヨマレヨンケケチンナダンチネレダンナゾロサヤディタクチチェミナモジキタニュトジルムダンレキョクチムナクティチネロゾジュルロガンジムシジュルレセダンナゾディルドアモジェタダディセラメディテンピンロンゾモミモンゴジナワチェナモルダンチナテンピンディ
1: 농담이나 아니 모르 찾아 놀다 안 배서 어 저도 와라 다 딘데 말이 안 레레세 딘비는 안 주 텐데 딘데 시 쿠 로 바야다 다 근데 로 안 주 텐데 음 큐점지 페이지 다 안 시리 나 레레세 모르 다 안 주 텐데 로 어디 근데 용고르스나 안 주 모르 수수 투고 말아 간이야 텐데 음 걔게 쉬는 파딘지 세죠 아 레레세 쿠 로 어디게 야사지 아니 모르 나로 텐데
0: 谢谢大家的第一次上了落地培训的啊那类似类似哦那就叫落没的落的等个嘛的啊那类似我只能给你把这三的落在做下次来去接对吧哦我这看些各种各下边呢落把木头的这用途完了这用途怎么办啊你两个对吧下面的牛追熊狼自然这干了呀各种各起前面是前面的落地的先给出三用个的是怎么了是落三呀落地的等等给两个人就学习明白的发电机是是可以啊三种钱
1: 레레세 록세
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 이디 Lihan Lumbu Shandalia Shungdun Jukka Chinje, Tsu Lo Yombe, Langa Ganglia, Langshan Tsulin Kyuja Judu Zamba, Langshan Tsulin Ge, Anni Lihan, Jumbo Pony, Anni Lihan da Songjang, Tukje Chunje, Songjang Ge, Lihan Lia, Langshan Tsulin Gidu Nalolia, Shuguyagi, Rawatun Brede, Lihan Ge Mudun Machep Cheje, Yunchen Tsun Lobris. Lihan Yunchen Zonglia Ledu Zamba Yunchen Zonglia Zongbun Saab Zile Yoris. Zongbun Saab Dige Chi Yongyo Ki Zongbun Di Surse Baishu Yingsini Yoris. Dige Yunchen Zonglia Gardi Gepje Adin Da Lugarda Recha Lasopo Chabdun Cheni Dem Danyelia Longyeg Yoris. Nimachi Lihan Deya Dem Daga Rudu Zamba Amba Nalolia Lungu Kia Jeje Ani Baishu Yingge Ani Lihan Lia Mulonga Yundu Zamba, Lihanlia, Mutia, Mezan, Mubaba, Bayu Choga, Lihanlia, Mambi Shuksim Jevris, Lihatsi was Saja, Bayu Cholia, Nita Tanzan, Bayu Yinga, Zongbungi, Captain Womje, Lihan Zone, Zinsu Cheje, Bayu Yingi, Gardigan Dunlia, Lihan Maranga, Ne, Takwe Tamje, Tromdun Jevris, Lihan Amel, Bayu Yinglia, Dakura de Chinichis Jeje, Ne, Kangasing to the Shedan, Bayu Yinga, Lihan Amen Yevris, Lihan Amen Yudu Tibu Sada Chuje, Bayu Ying Golia, Gego Shuje, Bayu Ying Sezan, Lihan di Misse, Gushina Lol Suje, Zongbunga, Lihan Suji Yores, Cup to Duzamba, Ne, Lihan Gi, Gamdil Dronya, Maranzi Dutunga, Lihan Kepje, Lodu Tani, Lihan di Lenshan Suling Gidu Nalolia, Shuga Chimperes, Kasang Shunzam di Deliverba, Tateri di Shuganizu Kende Chung Yume, Mutujema Shugins.
1: Gapu Guri, Putu Musungwe, Dunku Chakjen Zum Jung Siake.
0: 충어 고변다 구순 작군다 고주니에다 레자다 주순 고바다 준순아 콘조 창물로리아 뮤데게베 간리아 주통 코레 시그디 응균 잠부지요레스 딘데 인자 미 창물로게 주통리아 가버지요레스 니미지 헨게 초데베 급리아 조중베 도갸올리아 란덴교기 주통 둔리아 게단제
2: 라리 흥르베 둔탈리아 사제데야 겐비 단용자 Ranga Lihan Lugoyak, Tunda Karimba,
0: Tuska de Kesti Zamba Trutunga.
2: Netagaskadi, Lihan Lugwanuja, Langa Ganlia, Subso Majeba, Pershobri.
0: Tuska de Shevris, Sojungbe.
2: Generalia, Timji Jibutin de Pogoyak, Tunda Karire,
0: Tuska de Kesti Zamba Trutunga.
2: Shudu Chinege, Naya, Ne Lihan, Hakugu Lubris, Jeje, Nibamene, Nimizenge Jesa, Timji Jibuti Poch,
0: Tuska de Shevris. Zujungbe an karshigi yoresna.
2: Jena li hengge, tunda kare tunda liya, chema di sebre.
0: Tuskide kishti di zamba zhutunge, da li hengge nensu kente kentesche la yume digi shibcago che shubres. Zujungbe,
2: rangge li hengdi, mi sishu jenji inba tonje, dinzingi lagi jangje, lub marba.
0: Tuskide shidi zamba zhutunge,
2: nye kongrim liya, zimi danje, ugo kwa shu nure.
0: Tuskide shibres. Zhutungliya, gyechi tibye gabliya, ane yule, gyemne, loo shibzachi lilengyo gi, se chunchu nyingchima chiyombaris. Di yinbin, zogyongwa kurangi buris. Zogyongwa budeya, da susu, mi nengshin cheche, jire chigiyoris. Se chunti, zhutung tongbataga sharkya, su yonche, ane zhutungge bambakya uyo sigiyoris. Zhutungge, se chunti, Bambaya, ane malengami chumbris, sechon dike lakbanyi ge chutung ki ara ringu di simje, ngami ara ringu di bambay nal degi. Tuskide shiye ge yoris, zogyongbe,
2: bu, sumbu masu a, gyogo lakba lush.
0: Tuskide shiye ge yoris, yaa, sechon dike ara ringu range, nga bambay gyache, zemze ga chida. Tuskide shiye yoris, chutung ge zogyongbaya,
2: nye sechon kusho bambay dapje, sechon kondraliya, dezirinka, jamjangjaga chinchokchi.
0: Tuskide shiyebris.
2: Zogyongbe, budi ranga pambenaliya, dendu shibishigi, kirani jamzichaga gyuda.
0: Tuskide shiyebris. Dine, chudungge, sechung pambakije chilol chinje, sechungliya, ngarchata shindodite nyubris. Ne, jamjangdez jene, sechungliya su loyumbris. Zogyongbe, kuni su loyumbu, tongje sechungliya,
2: burangkaba chinba.
0: Tuskide geshti duzamba, sechungge,
1: nga ara ringuti da nyamdo, chomliya temdaga chimbiyin, midige nga ya, nga chita shinto nyuchu.
0: Tuskide shiyegi yoris, zogyongbe,
2: rangliya ngui mangutin jameba, budeya, seri nyuja karjiga.
0: Tuskide shiyegi duzamba, chutungge,
2: ni nga re kusim tsunji zamchi, deya sungri kari yore.
0: Tuskide shiyegi yoris, zogyongbe, yomo ya, chutungliya, chan lushi, sjeje, ni ngui gitan bin nalo ne chan da, dimingi shinto, la sopa ki yonje, zhudung liya, chang gaya qenpo sum duduwa lubris. Zogyongbe gara shiga yores na.
2: Jema budi, kirang da nyamdo, zemzaga zhogo yus chiye ju na. Kirangge, buda nyamdo, gazgal madi a.
0: Tuskide shedu zamba zhudungge.
2: Jinjen zogyongbe kirangge, ka nangshin shiyun dagari.
0: Tuskide shibris. Tine jeje zhudungge, nyenda rishi sechung, ne bamba tabje chomla ya, jamjam zhugu yores. Zhudung khurangli, ngui yu zang zogyongba, Qabu yung yag chidu se chung de ya nyenpa mangu nyugu yoris. Dabji zichi chin chadu zamba dunbe cibu chunga nyinga di namgar kidrub jaya gi du san chiris. Gyunsu jebi ina lodar sanne soso ya chulu gu ya gi zheme baje chulu gu ni gejor gi rimru chigi yoris. Di chana gonde se chung gi mame zhutung lgar shiga yoris na.
1: Jinsung guba zhula se chung gu shi tokong chugu zheme ya. Siga pendu nangi, jezaan, jam kusho ge, kirange, sechung kusho bamba tabje, siga te sungduga.
0: Tuskide shiyebris. Zhudungge,
2: les.
0: Tuskide shiyegi yoris. Sechung de ya, ane gojengi chupin jenguji yo yoris. Zhe, zhajo di, mudi, tatri nige, dambe gangli ya, zhudungge se kusho di, bungbe gangli gebje, sechung ne tuanje, donba se nyingbu gomba ya, chukur zhum, buisa ya, demdaga chimbris. Qab tudu zamba sarami rima sunzaan sachidi nangchuy di gandaj yoresana. Jungzhi chakshin baden lablub yo. Dogbu barwe jisang chukshir tu rogyan denbe qarsay naso xam. Zunbe doja jangne simbu nam dagwe xingdu kiwe ngomenze. Minam nyanggu yo gondi debi dun ngodin pune melam yangyangji. Somsu gidi namshe tangkatang gomchoro wogdu siba kholu yu. Junshin yenge zingbu chusuji. Bemen zingbu yu na chujigi. Zhunmingwen nang shukshir ribdu se. Dintis zhi yoris. Zhudungge sechung bungbaa gyabze gomba korni temate sabay jeli ya dugan chigi gidrub zingbu kala ya chukur zhume pyoza ya daga chimbaris. Sechung lenggali nye je temo ya gokho je dedu zamba gyablo ne michi ge zhudungge putung ne tenje.
2: Aju, dechi peda, nye kirang shuwa ju.
0: Duskadi shi yoris. Zhudungge kakor je dedu zamba miti yimba ina lihen yimba hakob daga hang san je.
2: Sechung kusho, kirang maa pabji, dede shu a, nye kirang liya, nyambu nyoyong, ka gail maa de a.
0: Duskide shiyebris.
1: Sechung ge, kirang gyoz pe a, nga sanbe kang liya, chugu zhume ya, temda ga zhogu yu.
0: Duskide shiyedu zamba zhutung ge,
2: nye gyogu li yu.
0: Duskide shiyeje, li henda gyech shiaga chimbris. Zhutung ge,
2: chungpu sangurang, deyo ya tunda karin ba.
0: Duskide shiyedu zamba li henge, ni zhutung di kujo chul chini, kuchi da jen gar shiaga yoresana.
2: Aju kirangge, nga so kyape chele ya, nga da ama gengo ni, rosem zhugung shenda mezaan, lengshan sunli ya chinje, sungung mingi gidu na lo liya, moshu kami chung, chungbu nga, aju kirangge, gertin kor shedu zamba, sungung mingi li, di nyan liya, aju kirangge, kong lu zhu tambe, gertin tozu, semli jangne deyu sigi, gyashin chauge la da, gungzin jing namge li, kirang jingin liya kurje, mokju gondomba uyung da, chungbu nga, chenga kirang liya, tsamri jiga tangju,
0: Tuskide shiyebris. Zhudungge.
2: Zhenigen wu la, tanda kaba yo.
0: tsukata shidu zamba wushu chivuke gyablo nan dunlu yon.
2: Oyunga, deyu.
0: Tsukata shegi kutsi chigi yoris. Chudunga gyogo kuylen chigi
2: gyurungu jaya chumosu. Gyanla kyanan kusu debinbe.
0: Tsukata shegi yoris. Wushu chivuke
2: redin karzongin kuzin namge. Kiranli ya, tsamri yangsi chigo yaki. Ganga nambe kanli ya. Talam uyunga ta. Zinsung guba li hanyi. Shenga kiran redin karzongli ya. Dinzin pokon donzum ka nali ya. Zomzong jiga, dendri shuga ta nanchunga. Nganyi diye joje, nimu mongu chinsu dele, kiran jiga yonu ma chung. Togong gonda, kiran jaya ki gugub di ra zang. Jamzi jenga aju kiran, nganchu da nyamdo, redin karzongli ya peje. Chao gai da, song jang nam niki, rewa gongro na.
0: Tuskada shibris. Chu tongge, keshita kutu zamba, tetsiranga, gashin tishin niki yo ma res. Tene chu tongge,
2: Gyanla kiran, dendre mosunda. Ne zituzu, xe nyingi maari. Mi xendaga qobayina, yagu yo maari. Li hengli ya, sohdo danyagi, nye che pocho chigi yo zang, nye dinzingi lage changche, ko lobi. Khonchos xenda manyib cheche, redin karzongi, kidur ya shubri. Ngaye dunda di kienbe, sajide ya, kienbi tangchu. Kuncho ge sije, loji nyi chi chingsu na, pa yuli ya pa lo tobayina. Ngara, tsundengi meseji chego sambo mato. Lega diri, chena kawai ungure. Kenani pa lo teshi. Kenani ili ya, sajide ya, nizu lana ya uyo maari.
0: Tuskada shevris. Li
2: hengge, Aju kiran, sajide ya, mi shendali ya, yo gyuje deyadi. Po kyo ge legji maari. Chumbu ngay kiran li ya, ngo go tangche, ridin kazon li ya, chisi chebime. Chao ge da, songjang kuni nige. Aju kiran, yun rungu rigu nangche, shushubri. Kiran ge, gongyan cheche, gugub sangbuti, shor chun yungu maari.
0: Tuskada shevris.
2: Chudungge, Bunzhu, rang karishi yu, nye rang ama kienguwa inbe kan liya. Kimzan na lo liya, kangay yu ba samla tangche, rang lup yin. Teri rang ge, kubzi golo cheche, nga mawebe lega tenche, jir chuzi jia di, sambu chi kyun ma re.
0: Tuskada shi yu res. Wushu chu ge, zinsung goba kiran, pendu mewe yin na, nganzu kiran da ginje shu che, pa lo na dagashi. Tuskada shi yu res.
2: Chutung ge, kinanyi pa lo te chasuna. Guzin namli ya, gudin shi shuro na.
0: Tuskada xie je, ane khonsu nyamdo sanbe chil chimbo res.
2: Chutun tsu lo je tatu zamba sechung kungshu di tonya yo ma res. Ta khanda samje gasakal tsega chimbo res. Gub tatu zamba li hengge chutun teni. Aju, ta tsego ma re, nye chi yon gyo ge. Rokba nye ge, aju kira ridin ka zon le ya rondo meba tonje. Sechung kungshu di chi chimbo himbo. Ngansu nyamdo tsega jo.
0: Tuskada xie res. Chutung ge...
2: Bunzhu, dati zemzi si marda. Sechung di, zogyung be soksa nang shiri. Nga yang genji xa yori. Di laga jen pesabri.
0: Tuskada shevris.
2: Li heng ge... Jena achura nyeshu gushu da.
0: Tuskada shevdu zamba chutung ge... Li heng da uyung gi... Shugu deje... Tumba se nyingbu gomba ne... Kachung ge chilo tuan chimbris. Chutung... Ngamda chimba jene.
2: Rang rogbidigi. Sechung ki je kawa chimbri.
0: Tuskada shevdu zamba... Di lian li ya li heng ge,
2: Ajaran jota, nga tesa li du zangba, Se chung kusho kiran li pa chen dagari.
0: Tuskada xie ge yoris,
2: Chutung ge, Da chivu chabi ina, Zogyong pa gongbu tsumi.
0: Tuskada xie du zangba uyung ge,
2: Nye chi yon gyo ke rogwa dini, Lemda cabu shibu ji yori. Se chung di, ngan zu tesa ya, Chi chimba ta chu.
0: Tuskada xie ge yoris,
2: Chutung ge, Kiran zu rogwa de min li ya, Kar sik yori.
0: Tuskada ge chi du zangba li heng ge,
2: Nye le ngwa shingi me, Min li ya, Lungho nago sik yu besur shi kochu.
0: Tuskada len kiawris.
2: Chutung dewe ngamda geje. Jene jangdol ya, misu nye likus nye dribe.
0: Tuskada geje du zamba uyungge.
2: Takarri.
0: Tuskada shevris.
2: Di kudu zamba chutungge gengdab lukdab. Jene duge gege trewa chimbo jeje. Jende tangyungu yawris. Kachung ne lewar nishu zamjigi. Sali ya le du zamba likuge dune. Nga deyi.
0: Tuskada gege yawris.
2: Chutungge gyogon dune chenje. Sechung kushu kabashayo.
0: Tuskada ge chidu zamba likuge da kuishib ki chikdara chi chakba da chani kar shiga yoresa na.
2: Aji zunzong gobi kiran liya, kudu shigo inda, sechung deyi.
0: Tuskada shiga yores.
2: Chutung ge ranga sechung kushu gyo meheb cheche nga zi che urda.
0: Tuskada shidu zamba likuge sosun gole yang zugu zu che.
2: Sechung di chadam yagi, mudi changa di, nyan gola dayu.
0: Tuskada shiga yores.
2: Chutung ge di tundu zamba. Chena se kushu kabayu.
0: Tuskada yangya ge chidu zamba likuge
2: Nyan sechung kusho di kaina lo liya, bir me lu je, ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: Ponya.
1: Nyaya, Ponya.
0: Mayuru Nanda, Simgi Kingoli.
1: Tunbe, Sumi, Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe, Yangi, Shurikuni.
1: Nishi, Nidunamdi, Chola Singh.

ཐོམ ནམ ཚོ ཁོང ལང ན ཚོ ལེན གེལ ཡིན ན ཚི ཁེ ཚོ གལ ཁེ དང ན པེ ལུ ཤེ ཚ ཝ མིན དུ ཟེ ཨ དེ ཟེ ན ཚོ བྱི ལ ལུ ཤེ དེ ཐོམ ཅུ ཤུ གེ ན ལ ཡིན ན གེ ཚོ མི གེ ནེ ཕ མ ཚ ཝ མིན དུ ཕ མ ཚ ཝ ཡུ ཡང ཆམ སེ ཚ ཝ མིན དུ ཟེ དང ན ཤ ལ ལུ ཤེ དེ ཟེ ན དེ ཚམ ལེན གེལ ཡིན ན ལེ ཅིག སོ སོ སེ མ ན ལ ཡ ཕ ཡུ ཐང ཕ མ ཚེན ལང ལང གེ ན ཝ དེ ཅེ ཅི ཕེ ཅེ ན ཤ ཡུ ཤ རེ ལ ཐང ར ང ན ཚུ ཕ མ ཐང ཕ ཡུ ཤུ དེ ཚམ ཡིན ན སོ སོ ya nyongwa dintre chi metro samsari chitu. Payu payu siwa decha pyoeba zanme yu ki richu zi xin nga yi lang cui cu ju. Yu ki pama pyoenchi nga yi mi ci tumbu. Yu ki chu ki nima nga yi senpe kosa. Pejin lingila ya nyongwa dintre chi chung yu xia zhi. Motu yu jie chiti shu di na nga na zu kanggu chano la ki da na be lu xie payu payu siya di. Kira yi ne li tanda na nga na zu li cheng ki ju tun ki zhu tan tun che yi na chamde li ya payu chen nam ta payu li ya shu be pama pyoen chi chen nam ba. Tanda yi xin kira nge na lu xie di rigu nan jie. Payu li ya shu be pama pyoen chi tan chok chok mo la sok ba pyoen nang guo guo mi na nga yu nang xin nga na zu li cheng ki tia zhi ki ka pang cha. 莲花街古籍出街鸡鸭顿顿古坛出街松鸭泥出出出街泥古莲花鸭鸭坛出街泥街出顿顿唐南新一呢秋音给地不赞于卫视江西不坛陈陈起基地CTB歌声传情写不剧节李贤那里呀贴嘎呀修小个月了我那最秋音给地不透了陈明了呀传单申请歌词陈南不公给应诉南下托前南修个音